Aquí en la fadi de Gaisha, con Shinda Aiden Shannon, agus el Keen Sweeney, agus Jacinthony Haneva, agus con West Along the Road, agus Buckney, Oran Ward. Tasha Gera con Hochtenish, agus Emer Adangurin, agus Egera, Donald Legrena, agus Tilamadish in Nishtirach, Koshmudinish, Gregor Lowry, agus Dominic Makilavrida.

Is nin yul sin shibrieg dait erod sasil agus yotum huiris saman shing. Snoid a han istian man shach tiwari kameen, o de lagus musbalis machlarum. Willis sabord agus gordis mugdi agus labu alihing laun. Vi sabran na kuahoga in nuachtaratii, Nori Yarkus Mechershach si ternach umshi.